ndizenfane namajuba ndibe nare kaningiphilise nendaweni ezinca kube sekuvuyisa ngoba kwalaphana semnyamoda.